yango ebaluki komona mibali na mbali bakomobalami nabengi bango bapete komona mpe kote mosusu pene omoni babasi na basi babalami babengi bango balesbienne mayepe totuna yo eza te donc tomoni ke tomituna na biso moko

Vale nyarombo nyakamagambo Odiso diambo Odrongo kamagambo Dimoso na nyakisune Mele Rambanya nyaraimba